0: tolong gudai kami ni. Dung-dung ni arah tanggai. Tui pora naharin yang mani ulo. Agi ni hanyo. Hai jongka. Bahai bongo sido.
1: Hai keba. Anggu arah no tanggai. Tui pora sekisah naharin ma payanin bula sah ne.
0: Hai. Nekai sabun bagi sesempa.
1: Tak sasidi. Umui. Ini punggose. Asumsa ani nok ni abo. Omo hai bemar manjagai. Kusuru wui. Harakurangi, tongkabatai, saimali anida. Piaba ani mokoloke, asuk kahamke nai-nai mani. Kutamunya, agini hanyo hai bulasa. Hani baginyo, jasafon ngratung. Nono bo manzagu hane kanakaba. Isan nono, sengi naigran hane ma paikata.
2: Oh, nara norok oroda. Aingo basikai norok no, biang tangka hane jor-jor ngui, tong bulasa.
1: Norok kaisini noko tamuni bagi thangma kalai khasa chinjoni bihiro.
2: Ai nokni abo no phaim bo abe mar hamase. Manjagi tongkha. Abo phungo jung bukhukne nyo iko. Kumuno se nai phailane ni kok tongmane. Abo se phung asiri siri. Abe mar hamya manjaka hunkai ba. Abo ma se khusru oi hara kura. Ngai tongkha. Hunkai ba. Ya sapa angra situ ayang la thoyamok lai tongkha ba. Angbo mung sa se pala manlia hunkai ba. Norok bai phano kisam malai phaigra na hnei. Haimanta, abu se, lorong ni nong ni basi bo, omu haino hene. Kenapa jauh kahengkai ba, iko, kumui nabo naik tete, lorong nabo orada hene. Yang ono naik hai kata. Aingo basi bo lorong nabi yang o tangka, sawi man yang gai, jor-jor ngai tongta hene. Omu, tabuk tamu kai nai engka. Angba, pal se man liya bele, tamu kalema saka hene dada.
1: Bunya ayang ni kogno se kenapa wan lai tong lai mani. Tabuk le kami o se, hanciri pai kya. Omo, bunyi kong ni kog ni bozoro. Hanuma hanyu kalakya. Kunzu bai kanake. Mokol bai nugu. Mokol bai nukhe saka kolayu haman itu singsib le. Angkhe, o beman no kubudya ereng. Sak-sak no pocho sasawi man yangi tongkha.
2: Amo bahay kaya siya abo dada.
1: Bunyi kog no le ang siya. Ani nok ni abo no le. Ang nai nai mani. Ani mokol bakhe. Kutam se nukza ye. Hanyi baganyo. Jepun orang ratung, kumui milok le, sekarang injak lagi ba, bahaya bom itu yang kahani, nanya ni ma payah mana ita,
0: kubuja senggara ta, angle abno segera liya, cuma kah ba, angle tipura banyo, angka ba, angka hino, nor baru no thang lagi radi, je cekai puno, hamia hamui ba segera nasu kog le, hai tiba,
2: hai kita mau kelainai dada segera di.
1: Rangkai busuk mak abu khasa kumi mila.
0: Angkai pasoh mak abu kha. Tabu ba busro nangun sido. Kenapa ni salburum burum no? Rangkai kisah kisah baru ni tunggu nai. Hai pano, je nangmani ribui matu bulai granai bule.
2: Abu tu hai nama khai nai. Hindi ke dada leliza saglak bulasa tho.
1: Hai ke kumoi.
0: Hmm.
1: Sengtangi phailai grana. Toling gudai kami ni. Dung-dung dah hengkamu, hati pura renai kumoy.
0: Hanyo. Toling gudai kami ni dung-dung sabong kahani, sengilah haikena sayi honai tunggu.
1: Da haikya seng, himlai gara kak kumoy do.
0: Da akon, tangi phailai gara di.
2: Kumoy haikya seng, tangi phailai gara nata hengkye.
0: Da, tanglai di.
1: Ayang ni phaikya malalai nye kumoy. Tangka.
3: Tabu kay to serai serai ngong ke. Angkay apa no kaham kay cabu siman yang wi tongka.
2: Tam no.
3: Ani biamar no ta.
2: Ini biamar no tu iba. Tam no cabu siman yang ngani tongsa.
3: Ripora ni jare dah ngka. Hai akay ba. Hai ne bini morjiti dah hamani kelai kya. Abu nang sajung cabu siman yang wi tongka.
2: Oh, dah sempat congsi belasa. Hai di baca dah dah hindi orang aju pay bagi radi. Bahasa bahasa ini nih dia tabu serai nong kena bela
4: serai tongka, abu se tabu kan ini darah bahasa kau bangai matang lagi lah.
2: Tamu lo tu isha abu bahasa.
1: Tanggradi, abu ke anglo sahine, kau ke ahasi, ini bahasa ni abu ke, tuh ipora naharna thangna sekangna hamzak se, abu ke angani mokol bay thangna nukzak, bo sahing ke, kerisak hanya engzaki tongo. Hai ke babi ni berkhana poito.